adinya duda ya kulenya payanya nama. Mora ya payang ko kanyel pay. Juro kapil lah. Mora ulur bantara. Alanjara kakara. Ulpada ya. Wilara kulenya jara nina pay. Alajilaka nina ma. Kulenya jara.